0: Ya, kado. Maraganya ka kadoter mar pompan matar lagi di period ngara community pirim lagi matar kan di period ka kado ka matar ngalara mata pompan kutkut kado mana matar pompan kutkut lagi di period tahun ka lagi lirwe mana ka bangapun takuran lagi ta malwana iding urban namnya iwan ngit kit mangini para nudol panam ninyi dari kado ninyi ka lagi nir ka manare kut gime gini pin safe no ninyi dari kado ninyi lagi haramatar di piri akan nyino kun lagi mana katanat no panyu walau lagi nir ka lagi di piri anakun ka tu ninyi ngar klinik ka nyina jika free wa
1: FNR sponsor.

0: Ya, kadu. Marakanya kak, kadutnya mar perempuan matar nanti dipiri ya, ngara community pirim. Nanti matar kan jadi piri ya kak, kadu kak matar ngalara mata perempuan kutkut. Kadu mana matar perempuan kutkut nanti dipiri ya tangan kak, nanti lirwe pana kak bangapun takuran. Nanti tamal pana iri ngurupan namnya, iwana ingit kit mangini paranudol panamu. Ninyi, dari kadu ninyi kak, nanti niru kamanare akut gimana. Gini pin safe no ninyi dari kau ninyi nanti harus matar di piri yang ini nukun nanti mana kata nat no panyu walau nanti nir luka nanti di piri yang nukun kak tu nanti ngar klinik kanyi nanti ka free wa
1: FNR sponsor.
2: Come together for the NAIDOC 2026 brekkie in March. Kick off the morning with a community breakfast from 7 a.m. then march together from 9 a.m. at Darwin Civic Park, Friday, 10th of July. NAIDOC 2026, 50 years of deadly, steady, unapologetic and proud.